0: utangkah kuakis kuakar kim Belep FM nakatros beni sa lahong kabal. Bantyo sa kreli kakwa Diyos.
1: Son las 5 y 10 minutos.
0: Radio utangkah kuakis kuakar kim